so soni besita wolo itorni faka nyana bodin damate barikala barika be fala barika bila barika be bala barika bila barika soro mandire suma sa modin tewa wa nege modin beniye lai selama gamban kerila jeli tigine jeli tante seka kanya mbejara kewele denge sabaye desem faro tamin fala dembe ta fa nyonya ikeri fa ikeri bemba on fo duga bugu mbe mori ni kalawe

kasama kuna basinga itasi. Kaita ya mure kereta. Makamere ya taje bisamu jeni. Kule kembegi matendere. Itabina kujabuja pembelezi.